Enggak.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100.000 bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudi, itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
0: Jadi iklan yang semujo itu cuma buat macam orang aja.
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Kita peringatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu. Pada judi online, lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih

Get loose.

di Sepadan nih, selamat

0: Kematian dan kamu yang berada di ujung tembok.
1: Pecah hati yang pertama di asyik. Putus cinta dan begitu juga,
0: Pak. Jangan merusak fasilitas umum.

0: aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Makanya aku lagi bentar di kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah? Maksudnya gimana nih?

你们有没有看见他们？

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain. Pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju.

lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

وبعثت مقاما محمودا الذي وعد.

sad.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayaknya setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga sama keren.
0: Masa sih? Ya udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau gitu.

cewek-cewek nih ya, cari jajanan favorit ataupun sekedar

lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

مقاما محمودا الذي وعد.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya jangkauannya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan

Itu adalah salah satu perjalanan di mimpi aku.

Terus cara penulisan lagunya itu.

diterapkan hanya dari layar smartphone, tapi sebenarnya masih bisa kita dapatkan dari sebuah organisasi. Apakah organisasi masih menjadi sekolah kepemimpinan atau justru harus berubah mengikuti karakter dari Gen Z? Untuk membahasnya, tahun 2 sudah hadir sama kita ya.

Thank you.

think I am.

Perché abbiamo una registrazione anche video.

Okay.

Itu yang ibaratnya kenapa tetap di dalam organisasi walaupun

Thank you.

Jadi bukan siapa kenal siapa enggak ya?

Aplikasi RCTI dan streaming RRI.

Semoga Mas Bang berdua teman terbaik kamu. Dijaga Mamam, jaga Mamam sama berdua teman terbaik kamu. Ayo kita lanjut lagi tentang produk.

Thank you.

Seperti apa bentuk organisasi mahasiswa yang ideal untuk Gen Z 5 tahun

Tại vì

bah, dans les cas de

Thank you.

saya sebenarnya tim

teman-teman.

Wenn ich ein Harry Potter

itu kabur kalau nggak salah sih kabarnya itu dari mahasiswa dan juga dari masyarakat. Tapi boleh nggak minta minta semuanya buat masyarakat buat Jamie juga kalau demo jangan mersok-sok ya, soalnya kan balik-balik lagi kalau misalnya ada

Terima kasih.

do you

Felipe.

Acá estrés, yeah.

Ik probeer lekker naar kamer te spoken, maar ze blijven even.

Ναι,

plan, digamos, si quieren ir.

Grazie, responderei.

Total wilayah

Indonesia.

Participa-se. Crescem a poder.

Ne takip edersen.

is